apokrifatu rumah tak siap ni nama hubungan pengetua kisah ni nak beli batak menganak-anak mukisah rumah miatu tu terlalu terima tuhak hujung miatu keluar tu ukiran ni terima kisah ni keluar tak tulau tu kan terima tuhak anak-anak kami kami ini beli kopi lah tak kuno nak ikhijan ni lupa kuno nak kita ni lalu apa kuno amma lo habi kataku nalu ay mapakama ay tuwa utaluki mapakluwa ya no pisuk na hiyo ngayitay na tuwa di ang ilak pali akaw ya kamay la amun na huy huy huy huy lat luwa atatak chaykuk may luwa na makiju humili lawak luwa anak-anak amma lo atatatakan ni malak wigama pindah jamet tu ada lelak semua, ada ngah nangulak tu mesti pun mengakhiri lom, ada ni, ada kain orang lelak semua tu ya, nuli ada hendak ada lelak semua, ada gini dah tu, umi aku kapten apa kau tu tu ada kau, nama, tahu ngah, akhir, luna lama, mana tu boleh luar ni nak lari lelak kapten. Tekan itu mana? Inu yang ni jilau mungkin temu mungkin hak berkat satu mungkin inu yang ni om ucap yang paling kau mati gun mana kau hak biar mungkin kau jelek semua dia lakukan gun. Dalam atau untuk karya ni biar kata ibu mana inu yang sekolah kau lakukan yang paling kau mati mungkin kau lakukan tu juga. Ya nak uang dia nak nak balau matakan uluk tak bingwa kau tak nak kau yak pak bingwa ini uang macam hati ini tu nak dia kuat atok tau gaya balau kau maju kalau tu hanya jauh waktu tu kau pada telefon mana tu awak hanya waktu tu kau nak gaya kami kalau tu nak dia mak kalau tu dia kau unuk katiju tu takau lagi jauh siapa yang pernah tu nama lu tu yang mesti kita kaga tanya kenapa itu pun, jadi ko ini mesti kaga mungkin ada yang lu tamu mesti tamu lu aku mata, jadi ko tiket tu kalau tak kau lagi siapa yang tu tiket, untuk pun mungkin tu ania kita mesti aku lu, tak kau hilang lu kemang kita cuma mesti lu kau lagi tiket kena malu. Tunggu aku tu setia masuk tu tiket tahu tu tak kau ngaji tunggu tu tak jauh lagi ni mungkin tu ada kahang aku buat aku setia masuk kata amal unik kata kalau tu ada tu tapi mesti kau kalau tu hanya jauh kalau mesti lah kau setia setia demi aku mesti kau mesti kau setia kau setia masuk tu kalau tu kau dulu kau mesti awal dia kau tapi kau kalau hidup perit siapa kami guna tu mungkin memang mungkin perit lugu dia kalau hebalau mata teman nak ini hebalah kangen dalam ni nampilah tu anda lawak tu kami pun ikhlas tu kalau tu ni hukat siapa kangen tak temau ngah teman nak tak ku aku tetap sulit tu tu makaku ni lekalau lek tu tetap sulit tu kira aku. Kalau tu bawa tanah, kalau tu pinet tu, teman nak tunggu tiga orang tu ni aku nak kritik tu mereka tiri. Bukan ni mereka tahu ni, ini tu tahu ni atau tak pun muka ejar mon. Teman nak tunggu tiga orang tu, tak ku aku kacau, aku kacau macam tu. Anda naik kucing tak tahu lagi, tapi anda aku nak tunggu hati kau tu ni kau buat pergi aja. Amat dah anda pergi aja. Atau luang itu ini aku tu ni tiba ni utak temi aku ni. Hati aku tahu kau ni pergi aja lepas tadi punya hal lagi aku tu aku utak buka punya mat. Tadi buka hilang kuala dah hendak tu. Amma hukat silah tu ni, kayu mon ibu tak mon ibu asuh teman nak kayu ya asuh kayu laut ibu awak ya asuh di

0: Tiada orang yang lalu, ayuh kah ini juga anak cermin, macam pekau terlalu itu teriko, ini masih lagi kanal itu nih pekau terkami pula ayuh itu orang yang mengada pekau di tempatku, ini masih ada masih lagi pula kah macam tak ayuh itu yang pekau ter ayuh kah ini juga kah itu yang lagi kini pekau terkami juga kah macam amma lo kanno le biga ma kai kuchi ai tu ko maga ta ujjo tamako ujjo che me yu go wala tu kanno kuchi kuchi yu la i no ha mo go ba la che la ai yo ka khani yu go ku ti che ta i ka yo ti che a lu ti lu kanno ai yo ka to to ga che a lu ti lu i la ge che ka i la ge pu lo ma ta ika yokti che ma su ti akilek tu tin lu ti li tamako ilagi akna kadi hunda gi kuju ti ika yokto ho ma pala tu che na peko ti ka hunga ga na mutam na ato lu ni amma puta ti ni lu ma ne bu ga ni ato pat hunda me ni ti ik pala tu ga lu ma na ore to ri a ti ni che ma ra ma go ta man na aki tu kuku pilau kami aku kalah pilau am mahu lihat ku cari kalah benda teman lo pilu itu kalau ayok kalah benda laman lo dia ayok kalah nalar man uang hari dia nak hamilu itu luka mi aku lo dia ama unik kau nak ama tet betu lek man kau yang macam kacau benda kalau unik kau tu lo pengen biu kalau ni dia homa kitto to kakulo ko ama naluyo yo to kauma le huna meani e tamant ko pitcha pa pitcha ni wala to dauli ya halwa ko to huna to halu ayulu to halu pingelu ama ke hi ni ayulu pa tamant ko le kauy man na to kau puti
1: tai me lata na sinnyak sa to ulumi ya hunnu man na isuli pisanga na maksikanya miman kau pertama matamani sinyak sauti suri ni lebih sangat nama sumi pada ni dia akan dilami mat tanah apa yang mau tahu yuk tu saksa kota mat tahu ni kibar yang mau tahu yuk unuangai sini channel apa sih tamani lu 1993 me kamu kuat cik ini tu saksa kota nama mata tapi mana CBC nara tinggal sinyak sauti tapi apa sih sini channel apa sih

ini pihu iti juga itu mah anak-anak mah anak-anak yang ingin mengajar sak apa mah tiwak sih mah kaum nom kai unip kai lo sih mah baru pihu itu inulah sih mah gama nutak sengulah sih mah gama pihel laki nala sih mah mengajar itu mah an tiwak iya sungguh ke anak-anak yang itu aku iya lo kau nalo angan yo kare hui kau le yo ki au le yin ata ila to hau man ni me ata man no ni ka ga e pu man ni le au le le ka ga ma ta man ta pa ni wel wa hu la we ni i so tu mu ta man khani a mi ta re mi khani tu na e pu man ni yo khi ma ga ta go te ni so tu la ya khi ma ta ma yu ei kuelo tulok tukut hitunilune pangama angayo ka manelian hi pangama au lejing yungalune tei kaneo himagapta ei kuelo tulok tuko kauli matheme ma hemayakka ei kuelo tulok tolo hungawialiglo amma tenar na kuakangan ulamya tei kuanguti utakwa kalawa yaluku teina erninga amana yuina anna yuina lo takuna angayukti ni kamilu kalawa yuamilu angayukti ni nukasu yuanu pinguane tuwa yu himagamnu auleli yigama tei fubadi yugaloko auleli tegit abalu ni amma tei kunga uwena nanu kabluna ta ni la walwana ti ila kabluna ta ni la ati uhul te ku ata khimagapta ta ulia khimagapta me aulali lo ina ya temna anula na le kya temna lunne angaloka ala maila ila ti wengula maila ten ata ta lo yela ngali ata ti hugi hugi lo gat angata tei pumane kano luni maga uliyin inaku tamma khimanna man ukiyumi khimukhaak tuwala ila nekiho suni yoemna tei kani uhana naniho ti yuilu wakayemna naniyuna liyaka uliyin yuama tahuma panalao khimak uyaa nekiho togo tikin itena ma khimukhaak to tikaa yuelin mungo tikaa yuelin teiko yuela kaujibala gaba ugai lagi tu amang waluan mat amat tu hauma masuku ip agok tu tadi luma yuh mak mangko mangote tu hauma masih mak ip tu ahi mana kau mat ugai lagi tiba amang waluan dapat tika jadi orang nina lega ya tu hauma tu aku saya akan jadi awal ini kita aku tujuan inna udah ini tu kalu lama kihien makua angayok kalu kamakua angul angul tiga luar sungai langit ni dan nelune tiga kil atada na iya awal jaya me jual luar sungai angin jual men angul luar sungai tapi pembadi ayok itu ya tak lalu semam ikhalan amigo atiling me awal ya kau yitse me ya le temna umian aku kau bil ya mana aku ya macam ada ya macam ada kau di sini kuah kau bil ya mana tikingi mak kemak mimat tahu ni inyung ni nak mat tak kuah gula suka ini anak-anak lu kau nak amma iblau ten iblau tak kau mahuli amma nukakkan kalau sunu iblu ulu nukakkan kalau sunu amma naya kalau sunu tak kuangun alas tetia kemakum yang ulerap tak tabani tamani inuihan ilau nau inuin tak pungat ya melulau mata kukulu bagiana kukunulia tanak mat ibu mahilu ala tahal ya melutam panienik tawani tahu kita muntak jangan kolau nak matikan jualing mung jatai kunga ukiran umai matiuk

utukana pun aulaya utukana ngum malak manila tikinge himak man ke aulaya biyanga mamikagun kanullu aulaya mangatama ngayalwa miyati aulaya lwa miyama kanullu aulaya mangan aulaya ngimela makanu kadumya kanu topet ko he kalau na mengapa tabadi agia mati gut ukiu malu alu ne realu bekia aniok mela manik amia hukia auya man en ananak juga kita nak kau nak kita le mimat kasimik tak tutui tu kualuna lia kablu chen aku atata ni uita lia mimat aku kablu chen alu mikilo asu dit amma anit aka suni amma anit kanit aka ko suni na ikani hulu wing ne suti kasimi Aulia kita itu ngalak mengapa? Ikan ini dia kata mengapa? Tahukah ubi-ubi jualan tiku? Tahu angaju kau nulai jualan mana? Inna okal jualan suta. Inna okal jualan suta gelan. Apa cepat jualan mengapa? Enna tiwa kiwa kauna ananaga inuung ni yana mikman tamaunga ti yunga welia ti yunga inuung ni heman ya koman ogea tu heman ya memna inuung ni heman ya man ya inuuk to ye yula suta palela suta apka palela apka Emme auleille uama kihien aptiarapta uueuti löystymme uama tak iblau le kokku lealuasune uengalu galualau tamakkunani mia ja Ya mieni uwe go kata, lo ke kata lao kinasunga, tei puminga. Anana kaka mi lao, anana kaka mi gama. Kuma yunulue ngani, atati ya mi watiling mi. Tohane aami luba, kutohoma yutokau galu ana luba. Kaya kulana mi, mengatawa ni uwana aami utohuna mata. Tei kunani hu velak miyama. Uwagu taat wa miyama. Ukiuni lapinga hu kuna lendeika ni tea uwagu kaina lasunga tabbana analaka naamni inna laama. Tei ma intia ai. Inni hu toyuame yu laama. Niliaktaa. Paljaa maatua lassunga unna. Taakkua kitasi ku taavani. Taavani me ikivatiptini nunaliin. Taapaa kaikohi manna manga. Yliaa taama taava. Uwe utaa lue vittu ja lassunga. Teikunga haaloo ama uwe utaa. Sima juujange kataa leutua hänna sunga unnubba. Uwagu taa litsiä mea maani ja anuliaa. Tia aulia bat. Anuliaa reaga lukni. Pitsiakoli natu uokalua. Tia atuuhinna omaa mimman. Anganjoka alui takimagakpati. Uwagu viitlaluti. Tia aulia mahunoubba. Pitsa ako yung merong apakat luwa po nga at makunihak na kalumni. Liyakat sa iyo hakukuin. Taman

0: Berarti kan opinya mengenal dalam ya sun. Tapi hari dia mengatakan, nah, banyak bang, takut itu adalah mengiluta kino ukur rohun ya. Dapat ni aku tiga itu ada ke. Kino ya, saya kau ratu juga hebat lah kau ubat. Ya, alik, hulau ini dia melok sebagai takulah sebagai apa. Kaya senyamul. Aulah, tumai juga kau imat juga kan uluk tak ambil kau imat juga lah nak lihat sendiri pilau ke badan lihat kan lalu nak ilau juga sama juta ibu mana tak ima boleh kau kan
1: tak ima nipi kau jalan ngut tu asa kau nipi oyak tu juga mak tak ima nipi ngawas kita juga kau aku tak bunga anak tak ada yang menunna Allah asa tak ibu jamin Tabunga aulare apta Tabunga lasuta anatare ngunna ilakhlo apta teipumnga uta uta qala ortum anarahu panilongani ijikiblu anarahu lu panilongat teipumnga ilakhata inurunila teimna tabunga ti uta anatare tawun mikmiangani Nunai nama kami. Tahu ngalik nata tuk tulik orang mata nak kerama orang nasutik. Inung ni anjung mahir merap tetapi mata ngap tak tuk kemak pada setelu. Tahu ni nunai upen aku kengutam kisah ni temu mungkin ada yang mutiara serta kengoninga gun. Ukur kap pepeni macam dia tabunga dunia awal jadi ribut. Aku jualan biar terlupa dia tabunga apa dunia cuk tu kau ini unak kau mana dunia ngan ukur kut cuk tu lini ini mana utamun cuk tu dia utamun nak kap kita temak kau tu apakah terjadi upak kau ini nak kahat kita awak kita tuk tu pak kita tu dia ilok macam tu, tapi lau pernah kangen mat tabunga, nyuwati nunggu nuna nyuwati tak, kibatanu kita nu panggil tu kibatanu nyuwajak pun, cerita nyuwajak aku ni kemata kami tabunga kap alirap tak. Kau cuma takas tak, ya hamil lo, uhutuh milo, takwa, nuna tapung, nubat nuna, kau cuma takas juga, tabungalin apa, tambahya padau naap terlupa kau, aku nubut, nubat takasuk, kau mau suka, ikhlasan anu, tikah tak semangat tak, ikhlasan anu kanak suka. Tak hamung aje jamu ikhlas juga jat, nanti kalau nak main ini tahu orang tu nak main, tapi pemandu kata dia akhirnya ni, tapi ini dia kaya ni tiada kaki ni keluar dia kan apa ni tak kuat, ni waktu dia itu, yang itu agak lebih dia kena macam macam tu, tengah mana ya nak tu maju pihon juga main, di ni tiba ni, tahu. Kayung ni tu payung, atau dia pinjaya cemak majud tang mat, tengkung. Jadi kena aku jawab tu kau tau, tak bunga. Anak tarim, kamanya tak kik, wanikung, mewtau nak tau tak kuah, kuah lak. Kau berkaluin, kung mewtau nak, unik, tayoh tau mata. Jadi kena aku jawab tengkung. Apa tu? Ini terakhir nak pita lama tak punya. Kena dia pasung. Kena terakhir nak pita lama. Hawa tu ngah ilangan. Hawa tu tak pun tanya. Hawa tu ngah tayuk mayuk ilangan go. Kau hanya ngaju yak tu. Tak kau harus hanya ngaju yak tu. Wah, namun jangan terang itu. Karena dapat guna biaya tuhan dengan biaya aku tak kau ngasuh kau ilah suh, aku cie cie mea.

gajano khare kanila uto gapa makut taku maligak duami tau saki tiga suak tangin pekajan nerokti gajua khatar lugu pekajan nerokti lugu ilin nerakti tau nikum nisulingin nerai juin Winnipeg.

Hello, la kut. Tunggu sutia kesemana kau lang mut utang mesin luta. Ulami. Tali lang may api ulang mesin luka September 25. Uvang aku tahu yang kau lihat nabi api Jamie kau yuk tinggal luka. Ila tamani ulla ikulle aku kuluk kalunni kau ma pelle ala kalunni tasi ikatta ila tasi ikatta pelle ala mema ulla kut. Kau mengilau ngitil lagu, kenanya kau nak tetamni alagibok, tapi mesti tak boleh tamani. Kalau net, kerja nak tukulok hipasat cawan kau nak megami. Ila tema tu sangni kau ya kalau betan tu sangi kau kain nalu tigo, tak kau kalau tiput imo kesuningan ini. Tapi betul kau majunut, matu ingat kain nalu tigo. Kiko tu ini dok halah kau majut tapi betul kau matu aku siun nak siun sakat aku silon net. Ya, tapi apa tu? Menalau semua siung kami Manila. Apa kau langin nut? Laku kau matu aku silon ni. Ila sini ubin. Nih, okal katanya aku sih. Tanda ke kangit tak? 1-888-896-4135. Ama kalau nih, okal aku sih 979-6151. Okal katanya aku sih. Tamani 8 muka suning ani. Tapi apa tu? Kau matu aku sih. Katanya tu sinut. Ila sinut. Mana okalau ti mapping aku ini nak tu, okalaga sunnitin ni bagut, ni caya mikrosa aku ini nak tu.

0: TBC kadawin lutabaw di kya kasina liwagit nuka tako yun na siguro tako tala kung kaya kya go tipe ko yun lakan unga na katakan wakit kangatao takit akit yu zwaha rumma kangatana mo unangin nama kuti tu saan mo bi mi namai ko padlo saka da kubi taba uta parina ligi bagi taku yun na sigur taku tera kubu amma pakai kurungi kana selame pakai kurungi taba uti tia tuwe kuyen na nati widlo mikti makere mulu amma hati kuka mosi sata kinina mosi sikuna amma yuna takatia warma takatakti amma nuna katikuruke kwa kengu nidia rumata nubiyako tayluku katunga reiku vi hain tabao uti niluwa hain arataka kengu nidia rugasi hain kiakasi taku yuna taku taku uteku se taku tarakugu amma sana kayang mo ang takatigararuka at kamakan ni katungangin at ang tiyati ko sa baong tiyapasi na diibasi. O kari yung nakatingin na ma o kari yung sa lukaw yung managi. Tabaw tiya sa kami siyugadwa asikat ka pero katitimang biya kama kita tak ramu listener tiapi, tabau dia bagi CBC minara kata kami tabau di tiapa kita tunggu aku dulu, hai listi, lihat aku dulu, eh pagi tabau dia tu lihat aku pasiku, takkan aku luka lagi kita tak ramu anak-anak ni kau yang mad, ijaka. Takkan nak keluar waktu si, ada yang tiada kita bawa dia pakai nak keluar. Okey, sekarang bangun nama kau yang nama tabun CBC kau nak tahu ke nama?
1: Ile bil kau yang nama puas sih kau lagi tera, beulah kau tera bego di lini.
0: Ile silo.
1: Mana sulit kau lagi semaju kangat keulah kau kena beli. Ek ilim ilim mat piyak orang itu mik tak bungai lak kata matal lam ya piutil logo nuna lin aji geng itu nala tu sami matal kan orang panap isi tal lam ya piutil logo nuna bagi anak tuit illa walangin nuna anak tuit tamaku piniak sami mata unika matu awit tabau tu yang magu bilu need one
2: 888-996-4151. Takkan saya memakai sini, takkan lawan dengan semua jenis penyakit ini. Takkan saya nama juga takkan lawan dengan antibiotika. Tiada tuan yang teror takkan saya memakai sini. Takkan saya terbalik sini, sama memakai ini taro memakai saya memilih memilih sama tu aduan melazam ini sama. Makau cuma tadi panen dia hotel sebab hotel nak arwah masih nampak dia masih saya nampak asyik kata tema tu aku nak mana aku nak main.
1: Ia kerja nama itu kalau kata Arabi. Ila kah ada kalau kata tuin nak sih dekau lah aku kata kalau kita dapat kanu tuin nak pinasau sih lah kanu lungguan ilah kaya sahut tu api mete pahang aku lu akhili kanu kau yang kau tayo sih ngagalu akhili yukulum yukai kah sahaja.

0: ang mayuit. Mamaksigan lapakay teme, teme laktilugo, mamagyalalis yung mata. Pannatugala kuluyo sa mga nunalin nila tiging itunik, nunipagyatuin, ilogalangan niya atutuin, makuha, tusun nakatak ko siya may nang. Hilak mana suluyo kala sa mga yukam mat, ulakot, kinawili na kilo kala lutin.
1: Uwanga unge.
0: Ibin.
1: Uwanga.
0: Ibin.
1: Ulu te ale kalu so yunga. Kikita so mo. Tabao te o magama. Ila kulu ka tabao te kakahana kutu sapata. Tabao si. Hanu hatangit ila. Hanu ingit yume ya olora tunga mani. Amma. Ala si kiyuta tabao te. Tabao te lahat pagi. An ibig, an marta ibig, panatumito, umalak kayo, tapaw di, tegol, to sa ayo, vanilis ako sa iyo. Amay mo sa kulugay na, kangatuga ako mito, may alia, upang makataro ako, graduate, lakatakun, takun na ako magalo ako. Kulungin na, naligit ako, Melia, I love you, Melia. Tabau de, engkau tak kau kau cuma yuk le kau tu saya tabau de kaca pekalik kalau kau yang nama lu pulang atau sungguh sama sama ane kalau ni, alian itu oleh kalau kau yang jalan gaya kalau ni kami tabau de asli nasi sungguh sama kaji lah, aja yuk tu saya yuk kulu kaya kulu inna I love you, Jila aja yuk. Tabauti te akati tamati ila kulutilu. Tai makala o khuyanna me bye.
0: Ila khuyanna me tolu te khala ta bulla ko te rebagi.
1: Ila kulisi.
0: Okay.
1: Bye.
0: Tai nago ulutile na si mo wala nga kok we me. Tai ma tu sa sala ri walu til no la ko email la os me ga mate nago kok we nangi tu ni wes. Nangi
2: Kungatin masuri kami galio yung chat yung sumasi man kung ila tao tungo lagam tao nang yuto tapo buti gumagamit tao katang buti kasi ani tu sa balay nito na lang tsu balay nito tapo buti taka tiyo Atata pigalokin namin. Aja kulwa pinilu teko kamilwa pi oh tipi gusu chakta pi ang neto kuminik ko kaya na may rapi si kuluit ilan na lima butawa ni kin namin ilo na chati. Kulu si tu saban na imik to hanap kaya labaw di chakat ka. Ani kulwa piga pula rakta pi oh takto ikanya jari gama. Tamani kain maktapyo mana manatsyak to pay tilong. Tapag ko yun, natipan nakto may tabawat yung katka. Di na mitok. Ang ilong ilo, Rosie. Tabawat si. Ilong nang ilo. Ilong natilitay ko. Ilong nakatira yung yaka. Ang ilong gilok ng lapis na tilapit. Ako lo katka. Naligiwi nga kakalo ang nala ko kapatsyo ko, may kuko, akulo. Nalam ni, upagutigun na yung inama. Kuya Libidjo, yung panyak tumiyan ni, awyak, atso, tinuta. Asi, kajok tigit siya, binak tumiyan na yung wasi. Kuya nami, kuya li si makatak kugut. Tabawuti kakalulutik ko, ulusin na yuk ko. Katong alimangil. Timuti apitay na, kalo na nga dyan. Amalo, kahan na kayak ka. Astur, ang nakalapa. Mitch matalim niya. Asimilo. ammalo khikartor juamma naala alaqqatortukku qutungareerapi ilangillo ammalo tachmalisiu ilangino natitabawutumma jakka lisa qallo taina alukki naala alaqiaq tabawusilu nasoxiannamillo tungastitolors magma tappaunga qanayaanu tappaunga simatillunga anhaylla kangsinamullo nalikusuwa ilangillo ilunnatik Kauji banyak kelam, malah awak ngata lontrano ilavu itu laku, ay ulaku ilani mangillo. Amalu tau nungsal lomno angakuka nak supa pikatukku, hitung ngari atatapi kalu tena ilani mabulu tau nani. Kuat tamulu anikung angakuka palajaku, kau takut ilavu tau nani. Ahella aku tahu mangin nama ilavu amisum mata dekhan ngaya kalu. Ini nak hati kita macam kalau tak kau ini nak cuci api ini pilih waktu ni, takkan ada jaga dalam mejut. Ulu hati sakit tahu nak kau ikhaja sakit cuci hati terlik. Ini cuci api lu kita ngah hati si ini nak cuci api ni. Upah hati tak siuk. Ini nak cuci dalam buitai mah. Upah hati tak lu siuk ikhaja sakit tak lu siuk lu. Tama jatuh terlalu mepi umma kau biarlah. Lisingai, tai mah.
0: Kau yang nama pizza kau kata ini sab. Oka ada kata rapid. Ulla ko tiara bagin.
2: Hello. Bye.
0: Bye. Man nasuni pipi khagala kalwat sokala yo khakanna man nakhat kisen pipi le tu sasone almal mota on tu sarak sek ullu mitabane mitti matalim me khikatani inu ikatu chakatigi ko khuya su te khanne alme mata mappir sene armeti lugitana inu research and training center na gapto yo Inu nukai sabi guna kata itu ilinnya biu sinalu nilu. Sunatu inanu ilinnya biu kata langa yok. Dan pigi anu itu 10:45 pat ulang yok tekan research and training center mi. Kau jemane agasmit di mateli mute. Kau bian. Sulio kala sama yok kaka. Kina ubit nakil lo kala bin.
3: Ubanga.
0: Ibe.
3: Ya, ama mo tu dunga mo temi kiga ukara dengo ya halumni. Kudaligo magalwa ila kudaligo magama dunga tu tita ukata kaya tapkani inumu inu hatikano dunga tu tita ukata kaya kudaligo ma tamani halumni tamani talaga ma ila. Aku mielo mau nggak suka hatta kengelo kenga mau malah kata juga mau aku dulu hatta tungat kalau tabuna angkat kasih magumane alu ka nuna bumi acuaro seni jauh betul mata ulen itu ngayalo ngalih memalau elbow kami keseni kado sih guna sih jauh pihu juga nyopane kalau tamang matamani poco ini hati api kini. Ida bulu tak kau nak sehat tak kau mana me? Kalau kalau mereka tu tu masa tu sehat tak kau mana me? Iman kau nak tahu tu nak seni Allah tu mana tahu? Kamu nak kalau paling paling nak? Alhamdulillah ni nuna milu me. Ila inu Ami seung itu ni enang ni nona lini. Kesian ni taiko alo ilakat bau tinga kalalalang. Kuda-kuda li joak tunga ugalo eno hati apik tatamane. Tunga suti cahata mata. Amalata bau tinga madungaya kinak melemailo ngati hatang apik ka. Ami ngiti ko panigalo tamane kanada kasutuko. Eh mak kisah ni orang ni dah mak kita rasa cina nak mak ikhnan dah sunat kisah ni. Amma lo hujulah tak semua atas atas aku tak. Amma lo anak nak kau nak tak kau ni dah kau kerja dah tapi rujuk sih macam lo mati waktu ni yang itu sini. Tak kau ni muka saya jadi lo minyak tu. Inilah hujan nama yang kau Tapi buat dia kata kena melima sehat dan mesti kalau ilang nanti amal kena kami waktu. Waktu ni. Sikko la pandilla me tung ila ta bung ele ne ra sima kan lo sima de me ga me no ra di ko tiko de na me ta bung ta ne de me ta ma ni na se ra lo me do tung na se ti lo la na se bina ta ke ta lo sima de me de na
0: e ma me na ga lo ma na pi va le tri sa so ga kan ne la ga ta ke se ne o ka la kan ne ga ma to a go pi va le tri sa so lo ti le pi va ka kan ne ma jo tin a Temaatti kenere khale raketta ngalwa.
3: Okay, listen, for
0: the name. E billo. Ilak okala otisolet mappiner tweet otabavutere matoro se people letters are so low to look at e okala katne akusi tunga sulusi. Mana people letters are so okay non nerne mata.
4: Ulla kutta CBC kutta tamme people letters. Kau sahun tu, tak ku malika leh bermi gawat makun katima je kalau kau di sakti kejauju itu bani pinesuah sama katima lau mata amaluki gatu itu tanah itu ngah kejani ubekanullo tapi mata na sulit inul rezikut akecer si mengilakan ningini kau sah kalau tu. Ukhara yang kalau tu tanah ku kuat sahun tu itu sa acak mik Ukhara tungit tu, tanah lego ni lew tau gih si mama tami suak dia lu. Nuna bumi kegat tu, jauh itu ukhara jenu ubikkan lu Jane Bates. Tapi mana nuna bugu gaba makugu inu lagi jikunu pijau si maju ni ipi khusus yang itu. Amalu aku aku kasar ni ukhau si ulat tu. Amalu takku ami suak dia takku anguti makat tangit tuin. Alat ilang itu, kaju si ciang itu, ilang kau si lagi nemu, aji gitu cinemu, asingin nulu, baik. Kalau tu taman nego, akau ngelir, aku takkan lagi tahu ini lu kerjikan. Amalu amisuin, hitung aku jadi, nuna bu sila tanu tau si maluting, isu malu nak tahu, kuno jurnal tau hatang ningit tau, hitung aku jadi, kau jisak tau ciang ilo hatang ningin nul. Tapi malu atau kuagual lebih nga amalu ini oleh kerjikan akau ngelir aku tekan nak tuin. Tapi ma isu malu tiga jaga luang ego kiu jauh tuin apa tu nama ni saputi junut pejaga si mangit tuin kiu jutin Allah tilani ku kiu jauh ngisi amar itu ting ini oleh kerjikan yang aku angin kata hatun. Minister tunggalingan Johnson Ellsworth ukhalau tuqah tapi mago Acuan nak tukar hatta si maju ikhnan izak tiga jangit asingin lo. Kesian ni aku segala waktu kita ko amisulah waktu nak go apa kuteha hatta mata. Tapi malu kau gosu waktu go kau temaka magi jauh geli ugalor kama gi jauh ngalat tuding. Bait kesian ni aku waktu taman hitung aku jauh go hatta nak tu migi hangin mata inilah kerjikan nupi jauh si majun sulai ulu me malikalau bermainnya tu. Sani kiloak aku ni takko imik tau gaya hangin ni ngani iminga naluna tau hotak si majung amalu tahanan nu ta salam maksai biu kadak tu imam musana jauh tu galoak Robert Headley nunali nun ilaha malakunu awlet siji ukhalau tu kwa taima gauman namunut angik kakajau duit illu illu sani kiloami tamakuninga takiu jai jutini atu hotak tu galoan
5: For drinking water, I said, like, you have to.
6: Takongela imigatsao jumi ila imilanga guti ato chimatsiarele itakiu jay duti ujumi taimeng tuhangi patagohanin magutao gunnatu amalo isu malam na tumilang luting sana jau nirajangata na pizagirman na nagata October 2026 Ilene arte tau hatani kuju khawi kai gatu panna tau ningani tau ta ko government to hakut kinau janni ilene arte tau hatak simajunu persini usamata people le du legine malegale ur bjoami khashim o khale maluni Winnipeg hitting ani malegale ur tjo le agazan o khala ur government to hakuku nutani kinau nuta roerte chige hatuin Ilinnya arti tahu hatta ni kunur aneh beli aku tahu betul amalu Allah aku tahu betul. Gazan hatai ma amisu nu ilinnya arti tahu hatta ni kunur tanah malit tahu si malau tu amalu taman negau pimmaki.

0: kakoyaw ya ka nga sedo utak kita katang nak pusi. Kingang ne oka rayok aita. Tunga sugin.
1: Ya, ohale ma nga gala kata guma tindak nga aita nga tamani kingang ni. Tai mali api khatak tu this year chwapi. Muni bagi khatak tu gu chuta we go hiking or boating. Isumay na tayo nga liya ki tamani aki ani nuli batsita la tayo aki ani na kama nuli batsuma hai si jual umata isumay ni kwaka ngui nukli nuli batbin no ame su paalo takalwa uba nga kapta sa jual umata kwa amamin kwa dulu ka ujak chua. Abang ni kalau melak, nulak tak tahu kan orang sampai ngah, bukan nombi kasut tu. Bukan main nombi kapal kita tak tahu. Macam tu nombi ngah, tiup balut tu dah mana kita sudah semua nombi suli. Tutu hak balut patok, tabu aku minau kalau. Tabu bukti tak kahal di masa ni makau, bukan kahal di masa. Good Friday, bye.
0: Kau yang nama Aida, asal nombi lepau ngah kang nombi nombi versi.
1: Yeah, sure. Mama, I'm going to September, end of September. I'm going to be happy.
0: Aksu taman itu pang akang nak sama kerung mata mata mana aw yak yatin ni unukuru yak tut tu sang nak koyokoi lawson ila okak tu karawson akagu kai five ani goksi marak tut teman nabikan ni liten nak tu pang ay perut terlute unut terlute angit terak tu man tu ngasu terak pusi 1-888-896-4135-9796-151 ni jauh timik tu sakal lang ni akata ilik sini utak ini tini

0: okara yokak tuen nung mat ikpeak jung min, asu sana tunga suke.
1: Ikpeak tunga sukunga, makare na raung war saksunga, tunor lakpak sunga. Ukeak sangok palalunilu. Kaya na meyudutuin na umalung.

0: pokai jajata to korotiki avani avani nga ngodunga ikani tia ko avani tia ko loga da kisela kotik ko lugo akuna ro nga kanakto ta wani jide jer pidla ro tike ko te ko pnga ke jana tia ta da sima luni ama da sima yo ko tak tu ro na ya mu ta ma ni ka jana fali ta ka tak ta da sima luni kisela akuna ro yo ko jigatta ibaru tu bala tu de mana sidi si ko ngi tu su kay ay yow bet ko ya rew ki ka tak ta ro mata ko ya rew gay nu nu ta bodo se bik se bik te se mane sen ra ni nek si de ko na sidi te me sidi tu ga de ga ju la ka tak si te to ga ila ok so to ga ga mana ma ko ta ro te me ne tu ma ko ro ko ne to ko ro ga ro ko ma ko ku ta teiko audaksi waktu ni kan dah sangat tertut. Abang terma ni pakar tuanju lah, pakar ni abang kata tuanju waktu naik yang mewah. Ubang ni pisu undang pikir dua mon abang kena ayo ramadon ni hati miki bayi nak rasa. Hati kuingat kau nak rasa. Aksiur tu saya tu saya kau ada nanti orang botak teh orang orang tanya jenis kau. Ko yung sa kaunil tuga ko yun nami.
1: Ko yun nami, Alexina.
0: Bye.
1: Bye. Ukaro, tivot 1-888-896-4135-979-6151. Ukaro, tivot kasi yung mga. Tunga sugiti. Onikaro matua kasi. Tanatok. Kausu itong mit. Ukaro si Mayok. Lina si Miuni. Tunga suge.
0: Alo. Ete. Tunga tiktay niyo po. Wakala nga sila tewa ulo na pingma. Alo. Ano ya kalo. Kata nga makapoti akit ulo mata. Tay na rin siya to kaya. Ano kita to kaya. Iman na iman ako ya kalo. Ding dang ding dang. Tu sang dok ti kulo hatam. Lihat la pa sayutan. E ja kanu. Wata aku ne tak tu apo kata kita mga sima lortung ade. Ate kang ane mici mata mi sunga. Mici mata mi tau ti lunga tau bane. Apo kas maka tau ros maka ruama. Tabelak nila tukturo nila anirat na suka maawla si mga tisikito ko. Apo nakatoro nung tayo man na kaya rin ni kamay kakapulli ni lao si maji tayo ka nga na anikan na katoro yun ni lao si maji at tayo man na ay kaya mama kaya kaya sa atyo yakli mama koro ila koro yakli mama kutuwaro katoro mo yun tayo ko kung urein nilo pila makuwaan na takpas lutaro. Mama kalau ya kata saya waktu itu semua tidak apa kata abu nak lah, kamu dah tak kata kata tidak, tapi kan kuan dalam negeri macamnya, mama kalau ya kata saya waktu itu mana, tapi mana minyak kalau ya waktu itu kalau seni abu kalau ya kata semua kalau waktu itu, ilah kata yang dia kata ilah kata kata orang dia semua agak kepulih kepulih kalau semua tak kiri orang ni kamu tahu kan? Tapi mungkin apa nak apa nak tuju bakal waktunya. Ani kita sudah seorang kepulih dah kau kata kamu. Tapi mungkin ani kata waktu malam ini waktunya. Bila malam tiket ni kisah ni tak kau ilmu kata kau kata ilau yang kata kata mewah tak ilau tahu kata tu. Ilau angin sulit ni. Nak
2: Kau yang tiada milik, nak ni imi sama milik.
0: and then they were there.

0: ангассигитсиарсута амматтаа эрнехарамаахуунни эгканаяртуунни акарикатасунни мариккалуарлуга агеккартаали насу катта сеоққайма эгканаяарматинааммак ситтиимминмати уллуксагали тайманнаамма агеккартаалеққуи мариартуун аммаауя Kajaluwa sa kotoktoa ang utik perting mo tayo man na siya ang maka ko taman. Kasi ang matitaytay siya ang utlungaro. Hawdang na ato ni kanotuin na rin ma'am. Ama uwa na atuin na kain na kaya siya ang utlunga. Kasi ang kain na siya ang uwa ma'am. Dahil na araya na kutikikan nila ang makukisiyane. Kajari wa katak tua orang mata dahit kwa kajari wa kasu katak nengi. Natitinay tukay na yakuya yang umaktami. Kaya yung itakaro yung manna. Tikit tukang nakangan. Dahil na araya na ito orang mapanga. Ayaw yan. Amma. Kadiyak tukula kukusune eman na orang man. Hawayak taan na sibig tako yung makikusune. Hawayaw na nga ano ka kaya yan dun ikut takpukusune. Ano ka kaya yan dun ikut takpukusune. Eman na orang man hawayak. Dahil man na yung ano kusine. Ukiyak sa mga kudera sune. Maan na mo. Sila ko yung katalitay na katam. Tai menai pun, zaman aku titung melutigun, upengar doa yang do kaca nak doktor katong makha aku terma perum makai. Tai mesin umat, nasib tiba lukisin, amat doa yang, siu tengah nak taktiung ikhlas keluar kawam, siu tengah nak. Sakya to kay na yari daw ko dun ki putta ka gani ta ko ang na unoftun ta mo kon ikper de si jata no ki uta na ta ka katta ro mata umer to mari to dilo umer to ta mari ta to dilo ko we su ko ta ko ya to ki chere nanu re ka to dilo mata Tamani nyanu kalau fikir aku tak kape sama itu ni nyanu ingi cerdik. Tahu semua kisah tenan nyanu ini. Hati kita orang mata sikutok kena usia outputin. Tapi mana kape semua jua aku jual orang mata ilangi. Nyanu lagi jauh tu kisah nak kiri tengah nak tengah katri orang mata. Tapi mana rupi orang tu ni kiri tengah nak tengah tu nyanu tu kau makan orang man. Pinguninga ko kasi ala nyanu rin sa kaksuting kukuyusi yung makisuni taan na dahil man na katuli sa kaksuting so kutawa na ito uwatin ni anna kigat hawa yung kaitiyan na katuktuwa araw ma kawa yung kuwi yung kiyutang ang natamaan unok to piyaw si mayun ikuwa to saan na katuraw mga mata uwa ka katuraw mata Kerja mereka rutin dan rutin. Ini ukur mana awal yang rutin dan ukur makan lagi jauh. Kerja nak tahu kerja auto. Tapi pada itu tiada rutin nak tahu kerja orang. Kerja mereka agak jauh orang ni cerai maksudnya. Aw ya, kau tuan nak tahu mata aku tu gigi paling beruntung. Aksi aku yang nama yang mereka dah mak tua.
1: Kau yang nama itu.
0: Ya.
1: Kau yang nama ik. Tamanga okarang miyok Jimmy aga wak tunga sugi.
2: Hey, kau yang nama ik. Nipi dua lagi tunggu kisah ni. Kau tu dah tunggu orang dapat cut. Apa kerja lo ya? Kau kama hitam ada. Abala mata, lo ya. Sembari

0: it up to me. 43 and a half feet. Stuck in the factory. I'm going to go up to it. Upang abiyado ko alam it, sinitakot na kayo naliyugaroon. At pala ako titakula at takalo at titak tumulo sila mo. Kaya ma, ang ito kayo nalok si Mayot, atun na lok sa titak ko yung hamagpan. Ang masiniyak lo titik. Ang matalaw, kutak ko, ikalong mayor ko lagi yung kamatsela ang matat sa mga. Ang malutok to hatak to apit. Mandau jadi mak tutu hat terlalu nak cedlu ayah kau ni apa cedlu sebenarnya amu dia dalam macam macam sih tapi pat anu kita hal di perlahan kisah ni. Kau ni nama aku macam ni nak tak kau harum me katima je pang nanti log tweet nak bani yang lama kalau tu nak untuk mak tu cakap harum me angkat tahu nak pat ini nut angkat tahu ya apa memang. Teman-teman, pangkatau ni ngak. Kau yang nama itu ni orang tua. Nak kau mik?
1: Kau yang nama itu Jimmy.
0: Okay.
1: Kau yang nama ik. Okara si mayo ka kaning isu ni bibi kak puti suri 1-888-896-4135 o varone 9796-151. Ni jauh timi tu sakal lang na kata.

0: nachdem meine Opa jedoch der Kommunion in Takananen konnte begraben werden, hätte ich die Angola Flottingen, hätte ich die Amira Flottingen, hätte ich die Angola Takananen, ich habe die Angola 1970 für in Angola Flottingen und Takananen. Aber das ist einmal Ahela sebabu saya kemalu, anda kuka tinggalnya itu nanti aku lupa sih, kuku kamu baca, malu panik terus itu lupa aku tinggal kamu dihantikan kepanikan panik terus itu hilang nanti panik terus itu gula, lebih kesal tak ya, kalau kamu macam agak tak itu, nah, kesian agak tak itu lewe, ayatnya sebabu saya. Katung adilo sama halam no anak saya kau jadi kibri halam no dia dah nanti tidak kerja di sana dia bukan dia saksi dia terbawa ke sini dan nasi menerima hebatnya mereka kau makata kamu lo untuk siapa kau makata kamu lo untuk siapa dicuba perubahan sih bersihku hujan nama ringan lo sih. Tetapi saya pun tidak saksi dari people ramai. Ada tokoh saksi mereka saya lebih dari mereka telah semula kita bawa tanah bawa terbawa kerana mereka sendiri kami hanya tidak mengikut agama bukan kerana tujuan. Hujan mereka orang asyik berjaya terus saya luka cahaya kita cerita cara punya. Awak wakan berbalik kerana jaga hati mereka bawa. Nak mengikut lagi lah hati pun tetapi saya
1: Koyanna me be. Kangirluga pingmit uqariyoq Jason Palluq tungasuge.
2: Hey, takiyu wotchimajo qaddullaqtuq. Tushalo qattalla pagamarinanukaga. Meena bay kupaddoq qarsinum tara yoqatoyo. Innakum mi qatoyo. Kalau di sini tak kau niaga aku, jadi kita tak kau duka. Duka mana? Ijaran aku duka. Duka kalau aku bawa pinas juga ijaran aku masih beri kau orang mat. Jadi kita tak kau duka. Kesal ibu ni nak benda kita tak kau bagi duka. Tak kau nak sesal dah kau. Apa tu? Ini makai orang macam tak kau dah selalu orang tak kau aktor lagi tu. Tapi kalau tu saya juga kita baru kita baru. Tapi kalau tu kita juga nak. Jika masih ada kita kalau nak hangat cawal, besok semua nak cepat dah. Tapi kalau.
1: Kau yang nama Jason. Bicara jujur. Three more after Padler Sunitakio, ten more see yok. Uluduin nook, Okara conducted the Katarata, Uluduin a good. Arianing or conducted Okara conducted look it. Utakinitini, tis on a canelum meter.

ิจุบันยูลายุกมะอังยุคาอาลัตชีวิจุกมาติชีวิตัดชิมิงอิลเนียเวลิกตาวยมิงอิลเนียเวลังอุยมิลาวักยักจุบันยูลายุโอเคอุนิสิตามันสนยาวลังกับลายุอิลเนียเวลิกใจมาลุกคุณยาลุสนยาวลังอายุปินนาเนอังยูกามิFuck them in 500. We need to go alone. Kinar to talo to kung misana upcham ata. Ilnye bali upcham stick. Tapinalo siya kaya kwe. Sana yung misuni, sana yung palo miyo. Akin nang sana limang piyak tal stick. Tendalo. Substitute cement.Sana yaw tilak si Mayo 1996-1997 damani gala piyak tao lao yaw si ASEAN sana lak palay mata susuti di kami ano alo piliok silo siya kayak piwilo sana kani ano alo piliok lo tilo yuit pinakani 9 million rakwi mas sana yaw niya pinas tapalok takotikulo hanuti sana si malamang at kaya mga itaka natayawal ni napatok si malakalo akuti kaya chokulo ikumalok po sana yan isana yawalo akutami kaya bakit mo ikumotiliyo lang kami sana yawalo akutami takotikut akuti nga ni Akhir lah senang sedikit kisah ni mak cuan kata gitu. Kaya waktu ni usia ni takut dia bincang ni usia ni mak cuan kata tu yang itu teman itu yang begitu boleh orang itu apa mak cuan kaya hangin tu mak cuan si nak tahu lah mesti punya soal usia waktu ni ni asyik ni ilmiah view.Tunggu macam ni, saya kaya ni kiki ni, tapi ngaji umek cuan aku semalam menyuruh. Ammalasia ni umek cuan aku semalam mesti Mia diganye, uksual tapi teman ni orang menyuruh, waktu uksual cuman ni, tapi ngaji uksual wakini.Sukha katakong ito, kaya mga ito usuli. At ito ang mga upalo ni akikili ang mga. Silak siya kami, pibaliya yun at ako ito sa atsuwi. Isimaw na ito kata, ito may ukso alo, at ito nagalakta alo, una takto alo ni kungin nyo. Tamang na isimaw na ito kata, ito may. Pagalabahan ito alo ko. Tamang na.Bina sa siya ay mihang tayo mako at sa loang kahot na loay may matitin na inyuktao tayo dash 8 at sa loang haksu ni hanuin ka loaksu ti nung ako yung wahan tao at sa loang haksu ng may matatuin na mitsu ni tayo ma hang tayo mo mitiyo mo sa nagyaktutin mo upataw loay yungTapi nasana dia tu tu halu mesuni, apsalah berlay lah mio, kanu ingkaru mesuni. Semua kaya hat sama je, semua lah juga. Bibi mana kasak tak lalu time mung, takun suri aku. Ayuh kaya lah mio hat tu makro, takkan ni saya nurlum. Kisah nak kita lah mio mi.Temanin niyo, yetakunin niyo. Takwa, uksual tiyaw di ko. Malagos siyang wala yun no, ay pakalo. Pulisit ko, ikitalat siya di. Tamang umiak siya niyak di mo, ako di mi simit siya si mat siya di. Uy manak siya kalo, amniyayok tao di, amnitok tao di, nunak ko yun.Tulis kalau yang seni tulis kalau nak tahu semua umat yang nak tahu

Tikin nak kui tak semua. Uyu leok si man nang man. Nacama uyu leok si maning nang man. Uyu men. Niu si belunga. Uyu tu tak semua. Ti leok si man dulu le uyu leok si man dulu le tu. Pianik si mat tiak tu. Supu yor lo ne kaming ngap tu. Acil la. Uyu tanik kama ti. Ti tu kaya dekama. Ti tu dekama edang. Taik kuninga. Nacini anda kat tak kau yang kening, unik kau tiga siapa anda kat tak kau yang guru kan saya kuningan. Tak boleh unik kau tiga itu nak ada waktu ka, siokaima anggur pung, siokaima piu siung ngetung piu tin, ukau tu jodinga. Ati ane lah guru, ati lah ane belum nong mana kamu, ane belum sila mak sunong, tapi nak tua apa yang guru man, tu perbek pung. Tama orang nak nak sunnah mana kamu? Ijuarang munga, ini mana ada ikhbi pilih kebutin. Orang lain mana pilih kebaktu munga? Kalau silang munga tak buat itu kisit dia si gama. Ini mana pilih ke orang negara itu kisit dia munga si gama. Kang usul gama tak bunga tu nak orang asyik tu nak orang kan ikhlas orang ni mai kalau waktu munga. Cakap tu kau macam ni kalau waktu kau ni kang usul gama. Tak boleh. Kalau tiga kenal kon ialah anak cakap kenal kon nak tengah lor ni pang nak kenal, tapi kon nak cetak usir itu tu nak tengah kosar tu nak tengah angkat kamu, awal tu nak tengah. Tahu tu kerana kami kon yang na ijo ke tuin nama kami mang, ijo ke jauh tuin nama siapa kami lah. Tahu tu tu tahu jauh yang ni mahu ni tahu tu kerana kon yang kalau di sini nang nak tahu memang, tak boleh. Kangu kelingel juga. Tapi mereka tu tikkan ni lah aku. Kau yang mabal dah kaya lah utara kalau agak cai mah. Aci itu nak tu ni. Tapi mereka kau yang mabal tikkan nak kaya lah utara aci lah aku semua baga. Kangu keling lah aku semua aku. Kangu keling kuku. Kalau tikkan nak kaya lah apa ngah. Kau yang makan nak kaya lah utara agak. Tapi mereka aja. Ajar dia aku, ugu aku pada kalau aku kena mon, ajar aku nak sibuk ni tu. Mami apa kalau aku masih nak buat aku tuk kene tu, nak ajar aku lagu cuma balik dia aku luar tu, ajar nak sibuk ni tu. Tapi malu ugu aku pun masih le mana, tiket tu ke mana tu ni sulle. Tapi malu aku ni lah, pakai kau macam tu tuk kene kerja lah aku tak ada. Tapi malah, aku bila kebala aku cuma kata, unik kang ni agam mereka nuda kalau orang agal nuda kalau orang agal orang ni, nuka piat juga agal tu ina orang tuan, nuka piat juga agam makaning tuan orang ni cule, ilah yang orang luar tu ina tuan kemak terjaya orang ni agal tuan, tahun ni kung me, takkan ni, terlebih orang ni kalau kung me tidak takkan matahun ni kalau tak orang masih tu kalau dah yang orang matahun ni kung me, takkan ni sudah akbi ada katang mata, akbi dia orang man, akbi takkan ni sokat tahu yang laksa sudah tinggi kah sudah ikumah tinggi sudah, iman tu ni koi cair sudah, iman mau koi jokan kau yang kat tak turun nang mata, ni tu ni sok tu tinggi kuah. Aik tengah jual alu tuin dah alu tuin dengan nasib panang mata, sama ane. Ima hilu ane aik tengah jual tuin nak tuin, sama kuah. Nuyang wah alu ngan, mikwa alu ngan lidah sukang itu. Nulu aku yang angat sama kuah ngan ikhingin nun. Tapi mana ibu mencuri nak tuin, isi tuin nak pak tuin, tapi mana nerebang nang mata. Aik tengah jual alu tuin dengan puai kat terlau semang mata. Sunau panek na suk tu alu itu mana ungu angin suting. Na kokol tu ina sama mana puai kolu ya tu pak suting. Ubu na puai ni apa mana naru na tu ina suting. Sama mana awam muka ya tu ina suting. Tapi mana nerek na suk tu alu bang mata aku be. Tapi mana suk tu alu ni pilih kat terlau semang kata. Asyila kak kafe katih buja wakun. Aku biar orang muka aksa tu ada kami naik tu kalau, tan kokir juga kalau kokir tu kalau ada tikung mana ada sekolah lalu tan ada dalam ni, kokir tu kalau, tapi mana pisau pun nang mata, kalau tu tak semajul

0: jutu kawda gangame ko sang kittu alo kattanam mata taina sang yu alon nam makar do tokhima jutu kawda gangame kukira aktu alon mata man nau na alo takano na sakko alo kiglinga gona kastune tan kuki ujju alo pikchik tu alo lune taunga iglu tangalo ne kholo tuku sabbok lune taunga unga hiya unga hiya jup tu yak tangano lune tak pada tak tu arung man aku baru sekku arung makang man ini kasih arung mata aku apa katibun out tak tu arung mata ini kaya macam korang sih mengaman saya mana ini kaya tu arung man aku cuma arung itu ini kaya jadi aku sih mengaman ikut balik tu taro ini kasih mal malik asyik taro aku tak awal deh masih sih berlatih nak tu jarak tu nih. Nunna mekchana thama nga sangu balle ayu yalagman thama ona nak juk suti go ni kala hu yaragatta sunabba nunna mullu sangu tyak de mil done sunabba akbe aro tasu puin pui bigene akanga tanna la no khlo arang me gatta tanna akbe aro tuluk tu arang mo wattina pui bilone lo ume abun sikumeng nge ro kalo akso neu attatak tuaru lune lo takbu attatak tuaru yatya khlone pit tuaru yatya khlone ume attin takbu ma uwek palle ala sutaru takbu ma akbe ume ksanan tinge kagaru agatta ikumalik simma takbu khukil daya aru amma ko sage atte bune takbu on siggung wa aru ko sate sare garum mon asira ta wa pirtyo mi yo aru gami akkak tuaru lune aktu ablune tikul lune akkak khlone akang man pegon nak ti ko tei kumalik katta da tingi ka simman tama ngo sane ba ak dok luta king khane ge yakol ti ko chole no ikkanne aro keblune ubatin tulo gon ne tlone to ga gon ne ga mi tak bare tak pangonu na le ang au yarang man ubagon attata nga xuta yakko aro khangen nat ila Kalugia hangenatta, angubiga hangenatta, takko apikatiwu, angubiga hangmata, kalugia korongma, angubiga korongma. Akbangmu tokosawate korongma, kapujua korongma. Takbale, saatsimunga kapujua korongma. Aulana kapingmago. Kapingmago asau siaksuneu yaktu kapibluneu. Ilana oleksugo kapitlatangesugo na oleksugo yaksuneu. Takbalu. Akkaklone kaya ma. Akkara fila aga suna khira ma kuru nui laksune. Tadigo alo nui laksune. Suna wadakwa tuku anikto. Tuku blune. Nikwa laksune. Tuku khattakto alo namut. Nikwa laksune. Tuku wang nang mata. Akbe. Tuku kaya ka angami. Nikwa lakaya tiki yakto alo nang mata ikko. Ati ila tuku yu alo man. Sekwa doktay na atani ikto alo man. Pingi tanya lah waktu itu tanya mata ni ingin nak tuar orang bila oksi mangi tabun tak kuar ada ingin nak tuar orang oksi mangan tak boleh tanangan kalau sek tablo ni kaniar aku tak boleh sibu ni aku ni lah.
1: Ya, apa yang ikut sebut boleh mingguan tak kuar di langit kau yang naik pavon tak mesti saksa yulah lawan saling mutol oksi mayok mikit tok Bruce. Ilau nukat cahaya apa sih? Pernik vik sebut otak bawa lelak man, kau nama lelak pukut aku kuat, saya eksekko kau yud, temani katik kau islau nga. Robert kabitok, mandi mitaut saya aku masih saya eksekun.